0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukli di edisi Sepada ya, teman Pro 2 ya. Masih bersama Sukli di edisi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Balik lagi tentunya, dan hari ini kita ngobrolin satu hal yang dekat banget dengan kehidupan kita sebagai anak muda teman Pro 2. Ya benar banget, keberagaman dan toleransi beragama. Teman-teman coba lihat lingkungan sekitar ya, ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, bahkan mungkin berbeda cara pandang ya. Tapi menariknya perbedaan itu gak harus bikin kita berjauhan ya, justru disitulah anak muda punya peran besar ya. Karena generasi muda hari ini adalah generasi yang nantinya akan menentukan seperti apa kehidupan sosial kita beberapa tahun ke depan. Nah kalau dari sekarang kita terbiasa menghargai perbedaan ya, terbiasa mendengarkan orang lain dan gak gampang menghakimi. Bayangkan teman-teman berapa nyaman lingkungan yang bisa kita bangun ya. Toleransi itu sebenarnya gak selalu harus dalam bentuk sesuatu yang besar ya. Kadang sederhana saja teman-teman menghormati teman yang sedang beribadah ya, gak mengganggu kegiatan keagamaan orang lain atau memberikan ruang bagi seseorang untuk menjalankan keyakinannya. Nah teman Pro 2, menurut teman-teman apa contoh toleransi beragama yang paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda dalam kehidupan sehari-hari? Boleh banget dipikirkan sambil menikmati lagu berikutnya teman Pro 2 ya. Tetap di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ya teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih barang Sukli di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2 kita lanjut lagi ya ngobrol kita ya, masih seputar topik sebelumnya nih teman-teman. Nah kita lanjut lagi ya, tadi kita udah ngomongin tentang keberagaman dan bagaimana anak muda punya peran penting dalam menjaga toleransi. Nah sekarang coba kita tarik ke kehidupan sehari-hari teman-teman. Kita hidup di zaman media sosial, informasi bisa datang dalam hitungan detik. Kita bisa melihat pendapat orang dari berbagai tempat, berbagai latar belakang, bahkan berbagai keyakinan. Nah masalahnya gak semua perbedaan pendapat harus berakhir dengan perdebatan ya. Kadang kita melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita yakini, lalu spontan berkomentar padahal sebelum mengetik sesuatu nih. Sebenarnya kita bisa loh berhenti sebentar dan bertanya, kalau kalimat ini ditujukan kepada saya nyaman gak ya? Nah itu salah satu bentuk toleransi juga teman-teman. Menjadi toleran bukan berarti kita harus meninggalkan keyakinan sendiri ya. Bukan juga berarti kita harus selalu setuju dengan semua orang. Toleransi lebih kepada bagaimana kita bisa tetap memegang keyakinan masing-masing ya, tetapi tetap menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Dan menurut Sukri ya, ini penting banget buat anak muda teman-teman. Karena masa depan sebuah masyarakat bukan cuma dibangun dengan teknologi, pendidikan ataupun ekonomi teman-teman, tapi juga dengan kemampuan masyarakatnya untuk hidup berdampingan. Jadi berbeda itu biasa teman-teman ya. Yang luar biasa adalah ketika kita bisa tetap saling menghargai meskipun berbeda ya. Teman Pro 2, kalau teman-teman punya teman yang berbeda agama, apa hal yang paling teman-teman hargai nih dari pertemanan kalian? Boleh kirim pesan dan ceritakan pengalaman teman-teman ya. Dan tentunya Spada masih lanjut nih, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Nah, Tom Pro 2 sudah sampai di segmen terakhir pada pagi ini ya. Kita tutup obrolan hari ini dengan satu pertanyaan sederhana nih, teman-teman. Kita mau punya masa depan seperti apa, teman-teman? Kalau kita ingin hidup di lingkungan yang damai, nyaman, dan saling menghargai, maka kebiasaan itu harus dimulai dari sekarang, teman-teman. Dan anak muda yang punya posisi yang sangat penting ya, kita bisa mulai dari hal kecil, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai bahan ejekan, menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah, dan yang gak kalah penting, belajar mendengarkan sebelum memberikan penilaian. Apalagi sebagai generasi yang sangat dekat dengan media sosial, satu unggahan bisa dilihat banyak orang, satu komentar bisa memengaruhi orang lain juga tentunya. Jadi sebelum kita share, sebelum kita komentar ya, sebelum kita ikut sebuah perdebatan, coba pikirkan sebentar teman peradua, apakah yang saya bisa lakukan untuk bisa mempererat hubungan atau justru memperbesar perbedaan nih teman-teman. Nah, karena toleransi bukan cuma tentang bagaimana kita memperlakukan seseorang ya, toleransi juga tentang bagaimana kita belajar menjadi manusia yang lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan. Teman peradua, keberagaman adalah bagian dari kehidupan kita ya. Kita boleh berbeda keyakinan, boleh berbeda budaya, berbeda kebiasaan, bahkan berbeda pendapat. Tapi satu hal yang sama, kita sama-sama ingin hidup dengan aman, damai, dan dihargai. Jadi yo anak muda fak-fak ya, berbeda bukan alasan untuk menjauh, berbeda justru kesempatan untuk belajar saling memahami. Oke teman peradua, sukli pamit dari sepada pagi ini. Tetap jadi anak muda yang keren, kritis, tapi jangan juga punya rasa hormat kepada sesama ya. Saya Sukli dan ini peradua dari Fak-fak, teman terbaik kamu. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Teman peradua, salam toleransi, salam keberagaman.

0: akses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi fak-fak Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Spada. Enggak ding. Beda-beda teman Pro 2. Kita udah masuk ke pukul 10 ternyata ya. Nah tentunya di pukul 10 berarti apa nih? Ya benar banget, kita masuk ke edisi sore ceria ya. Nah kita udah masuk ke edisi sore ceria. Tentunya ya kita sore ceria. Astaga, ngelek. Sorry, santai siang. Oke, kita masuk ke edisi santai siang nih teman-teman. Waduh, ini kayaknya Sukli agak kurang fokus ya. Karena pagi ini padahal tadi udah sarapan ya, tapi kok kenapa kurang fokus ya. Oke, kita udah masuk ke edisi santai siang nih teman Pro 2. Dan buat teman-teman semuanya, di edisi santai siang tuh satu jam pertama Sukli temani tentunya dengan musik-musik favorit, musik-musik asik, musik-musik seru, musik-musik pilihan yang bakal menemani aktivitas Mom Pro 2 di siang hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya ya, Sukli temenin santai siangnya cuma satu jam pertama aja, karena nanti jam Sukli berakhir di pukul 11, oke? Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, dan mau yang diputarkan lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 489 499. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Semoga anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya

0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yo Tom Pro 2 masih barang Sukli di edisi santai siang Tom Pro 2 tentunya. Malam Pro 2 dari Fak-Fak menemani ruangan dengan Tom Pro 2 di siang hari ini. Nah Tom Pro 2 kita dapat requestan dari Kadina Tom Pro 2 ya, dengan judul lagu Hacu dari Salma Salsabila nih Tom Pro 2. Nah sebelumnya kan Sukli juga sempat ya buat kalian semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya, Suki kan sudah sempat pernah merekomendasikan ya, merequest juga lagu ini dan mendengarkan juga, menyajikan lagu ini ke teman-teman semuanya. Dan ternyata ya, mungkin ketika Sukli sajikan, ternyata ada juga yang suka sama lagunya nih teman-teman. Nah, langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman-teman, lagu dari Salma Salsabila. Buat teman-teman yang penasaran gimana lagunya, langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Oh iya, by the way teman-teman Pro 2, buat teman-teman semuanya yang mungkin mau diputarkan juga lagu favoritnya ya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp Sukli ya. WhatsApp Sukli di 0811 4894 990. Karena selain teman-teman Pro 2 ya, kita bakal balik lagi tentunya dengan requestan-requestan lainnya. Tetap stay tune terus di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?

Teman Pro 2 gak kerasa keseruan barang Sukli berakhir juga nih Teman Pro 2 ya, menuju pukul 11.00. Teman Pro 2, thank you buat teman-teman semua yang sudah stay tune terus ya di keseruan kali ini, yang udah ikut request, ngobrol, dan juga seru-seruan bareng Sukli di edisi Sepada sampai dengan santai siang untuk sejam pertama ini. Teman-teman, untuk selanjutnya, program-program menarik selanjutnya, keseruan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyiar selanjutnya, tentunya Kak Maul yang bakal menemani ruang dengan Teman Pro 2 di edisi santai siang dan juga sore ceria nanti. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan, lain waktu ya. Jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: Santai Siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Helm Pro 2 sambil ditemani dengan lagu dari Ermo Kim Squad dengan lagunya Musa Mustom Pro 2. Kembali lagi tentunya di 89 FM. Dan kalau tadi dia sudah ditemani oleh Sukli ya, di sepadal dari jam 5 hingga menjelang jam 11. Dan sekarang di pukul 11 lewat 5 menit hingga nanti di pukul 6 sore waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 akan ditemani oleh Maul ya, menemani ruang dengar kalian semua. Dan Om Pro 2 di Pro 2 Hitlist di pukul 11 ini, teman-teman yang mau request lagu boleh banget. Silakan menghubungi Maul di 0811 489 4990 and enjoy the music.

0: dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

checklist.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Bukannya baru ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Selamat siang teman Pro 2, gimana kabarnya teman-teman? Tentunya masih bersama Maung, Om Pro 2 menemani santai siang kalian semua di pukul 12 lewat 8 menit di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan kira-kira gimana kabarnya teman Pro 2 di Selasa siang ini teman Pro 2 ya? Kayaknya teman-teman lagi pada libur ya, libur Maulid Nabi teman Pro 2 ya. Tapi tentunya Maul masih di sini menemani ruang dengan kalian semua. Mau libur ataupun gak libur, supaya kalian semua tetap semangat teman Pro 2 ya. Semangatnya tetap full teman Pro 2. Dan di pukul 12.08 menit ini, waktunya kita kasih kendor urat-urat kali ya teman-teman. Urat-urat mungkin teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, lagi mempersiapkan Maulid ya. Biasanya Maulid itu kan dikenal dengan berbagai telur rebusnya. Jadi habis ngerebus telur ya, bertonton, waduh. Jadi peregangan dulu teman Pro 2. Waktunya istirahat dan juga makan siang disambil ditemani oleh Maul teman Pro 2, penyiar favorit kalian, asik. Pokoknya sampai jam 1 nanti kita bakal ngebahas sesuatu nih teman Pro 2. Soal ngebahas apa nih Kak Maul? Nah, sambil kamu semua nikmati makan siang, entah itu makan siang apapun ya, makan telur rebus, makan papeda, makan ayam geprek langganan kalian, kita mau bahas satu tema yang sangat menyala siang ini, yaitu tangan kreatif generasi muda, masa depan UMKM Indonesia. Asik banget gak sih? Nah, tapi sebelumnya kita harus reality check dulu tahun Pro 2 ya. Reality check apa nih Kamaul? Nah, teman-teman coba perhatikan, kalau sekarang ini anak muda fak-fak dan Indonesia pada umumnya udah cuma bukan jago nongkrong doang gak sih? Emang masih nongkrong teman Pro 2, tapi bukan cuma buat ngabisin uang aja. Nah, maksudnya kayak gimana Mama? Oh, jadi kayak gini teman Pro 2, banyak dari ketemu teman-teman, terutama sapu teman-teman juga ya, yang otaknya tuh sekarang, yang dulu mungkin kayak ayo nongki-nongki ke kafe gitu ya, tapi setelah pikir-pikir, wah nongki di kafe lumayan juga cuannya teman Pro 2. Nah, otaknya jalan teman-teman, jadi jago putar ide kreatif menjadi cuan. Nah, ekonomi kita semua sekarang ini sudah ada di tangan anak-anak muda ya teman Pro 2 ya. Kalau Gen Z udah turun buat bikin usaha, pasti selalu ada aja nih inovasi unik yang bikin kita tuh geleng-geleng kepala ya. Tapi penasaran gak sih kira-kira seperti apa dan juga bagaimana tangan-tangan kreatif dari Gen Z seperti Maul juga nih ya. Kita Gen Z guys, high five dulu, asik, high five virtual ya. Bisa ubah hal sepele jadi peluang bisnis besar teman Pro 2. Jadi pastikan kamu semua tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Dan saya putar lagu selanjutnya. Ada requestan lagu nih teman-teman ya, dari pendengar setia kita. Katanya ini dari Kak siapa nih ya tadi? Dari Kak dari Kak Minas. Kak Minace ya, sorry ya. Kak Minace dari Sulawesi katanya. Wih, kok bisa dari Sulawesi Kak Maul? Kan kita di Fakfak ya, bisa dong teman Pro 2 kan bisa dengar lewat RRI Digital. Jadi teman Pro 2 pastikan mendownload RRI Digital juga, kalian bisa dengar suara Maul dimanapun dan juga kapanpun ya, asalkan kalian mendownload RRI Digital teman Pro 2. Bahkan di Inggris dan di Jepang pun bisa teman-teman. Nah, katanya hai kakak, salam kenal, aku Minace dari Sulawesi, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Salamnya buat kakak aja. Salam ya buat kakaknya. Semangat terus siaran kakaknya. Makasih banyak ya Kak Minace ya. Dan juga teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget jawabin ke Maul ya di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital. Selanjutnya teman Pro 2 kita dengerin lagu dari Selena Grace dengan lagunya Sumpah Mati.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya,

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk

2 kembali lagi di Pro 2 Fak Fak di 89 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Dan mari kita semua bahas sama Pro 2 mengenai tangan kreatif generasi muda dan juga masa depan UMKM Indonesia ya. Gimana keseruan ide kreatif UMKM ala Gen Z teman Pro 2 ya. Saya udah kumpulkan beberapa informasi dan juga banyak artikel ya yang saya baca dari portal kesayangan kita yaitu di rri.co.id. Dan ini seriusan seru banget sama Pro 2 ya. Beritanya itu bikin saya makin bangga jadi anak muda. Ya iya sama Pro 2 ya. Dan ternyata sama Pro 2 ekonomi digital Indonesia itu sekarang lagi kian tumbuh kan ya. Dan tebak siapa motor penggeraknya? Ya tentu aja generasi muda kita sama Pro 2. Tapi bukan generasi muda yang benar-benar muda banget, tapi Gen Z teman-teman ya. Sepantaran Maul dan sebagainya. Asik. Kok bisa Maul? Emang buktinya mana? Nah, buktinya di NTT sana tahun Pro 2, pemerintah dan berbagai pihak udah mendorong generasi muda kita untuk gak usah pusing lagi cari kerja, tapi jadi pencipta kerja lewat UMKM digital. Dan ini pun terbukti tahun Pro 2. Kalau misalnya kamu semua harus tahu ada kasus di Lok Semawe, yaitu ada anak muda Gen Z yang saking kreatifnya dong ubah daun kari jadi peluang usaha yang bernilai ekonomis tinggi. Wih, gokil banget gak sih? Hal yang buat orang tua mungkin cuma bumbu dapur biasa kali ya ini daun kari tuh. Tapi di tangan anak muda bisa di branding dan dijual mahal karena packagingnya, kontennya dan juga sebagainya tahun Pro 2 ya. Dikasih storytelling juga. Wih, keren banget. Terus tahun Pro 2, informasi kedua nih. Bank Indonesia atau yang kita kenal dengan BI ya, juga mengajak Gen Z untuk ikut berkarya melestarikan UMKM berbasis budaya. Nah, ini tuh sangat pas buat ketong semua di Fak-Fak ya. Dimana kamu semua bisa ambil budaya lokal kita, mau pala, mau apa nih, mau noken dan sebagainya tolong Pro 2 ya. Pokoknya ketemu budaya ini selalu banyak tuh. Jadi kamu semua pasti bisa lah pilih-pilih tolong Pro 2 apa yang menurut kalian bisa untuk dipamerkan tolong Pro 2 ya. Dan terus kamu semua kemas pakai gaya kekinian dengan storytelling yang seru, konten yang gak kalah keren tolong Pro 2 ya, dengan musik yang viral, dengan tren-tren lainnya, disgabung-gabung aja teman Pro 2. Pasti bakal banyak yang tertarik tuh teman Pro 2. Dan di artikel RRI juga ada 5 tips nih. 5 tips UMKM kekinian untuk Gen Z, teman-teman. Tapi mau simpulin aja ya, kuncinya itu sebenarnya ada di packaging yang estetik dan juga rajin bikin konten storytelling di medsos. Seperti yang mau bilang sebelumnya ya, kalau udah memadukan budaya, memadukan packaging yang bagus, yang estetik dan juga storytelling yang gak kalah keren, terus kalian kontenin dengan musik yang viral, waduh, itu sih udah apa ya, udah rumus paling ampuh tolong Pro 2. Dan juga jangan lupa ya, kalau sekarang tuh Gen Z ya, kalau bisa kalian pasarnya Gen Z, Gen Z tuh udah males banget bawa dompet. Jadi Gen Z tuh tipe yang cashless gitu tolong Pro 2 ya. Jadi pastikan kalian udah mengaktifkan pembayaran non-tunai atau kris dan selalu update dengan tren digital marketing teman-teman. Dan kalau anak muda, apalagi di Fak-Fak ya, sudah menerapkan ini semua, saya yakin UMKM ketong semua di kota Fak-Fak pasti meledak tolong Pro 2. Meledak? Kok bisa meledak? Iya dong, bisa diketahui banyak orang. Bukan hanya di Fak-Fak saja, tapi di Papua Barat, bahkan di seluruh Indonesia dan juga bahkan mancanegara. Jadi habis ini sama baca kamu punya pesan-pesan WhatsApp ya tolong Pro 2 ya. Buat kamu semua yang lagi merintis UMKM atau punya ide bisnis tapi ragu untuk mulai, boleh langsung curhat aja di WA Pro 2 kita di 0811-4894-990. Jadi tolong Pro 2 kita bakal kasih-kasihkan bareng tentunya. Kalau mau request lagu boleh banget, tadi ada Kak Manise dari Sulawesi ya. Jadi teman-teman yang masih mau request lagu boleh, tapi mau cuma puterin di radio kita ya, dan juga di RRI Digital karena gak bisa masuk di YouTube. Jadi para penonton setia kita di YouTube, sayang sekali tolong Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kalian mau chat juga di YouTube boleh banget kok. Jadi bisa lewat jalur WhatsApp kita, bisa lewat RRI Digital, bisa lewat YouTube kita. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa nih? Lagu dari Ikotes, Fade Out and T5 dengan lagunya Ku Tak Bisa. Tetap stay tune dalam 9 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang bulat, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih.

0: Pa. Papa. Pa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Yang umur 2 masih 89 FM, Bro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah dengerin lagu dari Doja Cat and Ray dan juga Lisa ya, dengan lagunya Born Again om Pro 2. Dan tentunya masih bersama Uldi Santai siang kalian. Dan ini udah pukul 12.49 aja ya tahun Pro 2 ya, 10 menit sebelum kita masuk di jam 1 siang di tahun Pro 2. Oleh karena itu, kita langsung bacain aja nih beberapa yang masuk ya, udah jalur WhatsApp kita tahun Pro 2. Kita mulai dari yang mana nih? Oh ini, yang pertama ya. Ini ada pesan, katanya dari Kak Ocha. Katanya, halo Kak, saya Ocha, saya tinggal di daerah Wagom. Saya pengen banget buka usaha gak mau, tapi sama rasa sapu diri ini kurang kreatif sebenarnya. Jadi saya bingung mau jualan apa yang beda daripada yang lain. Ujung-ujungnya kayaknya saya cuma wacana deh. Kira-kira harus bagaimana ya Kamal? Waduh, emangnya agak sulit teman Pro 2 untuk merealisasikan gitu. Kadang kita tuh punya ide yang wah banget gitu ya, pada akhirnya jadi wacana lagi. Oke, by the way teman Pro 2, halo Kak Ocha ya. Dan untuk Kak Ocha sendiri, kalau dari Maos ya, dengar baik-baik ya. Kreativitas itu menurut Maos tidak harus selalu menemukan sesuatu yang 100% gak sih? Jadi gak benar-benar dari nol banget gitu. Jadi mungkin Kak Ocha bisa mulai dari metode ATM tentunya. Amati, tiru, dan modifikasi. Jangan ATP ya. Amati, tiru, plek-plek itu gak boleh dalam Pro 2 ya. Jadi coba Kak Ocha lihat masalah gak tuh. Coba Kak Ocha lihat kira-kira masalah apa gitu yang ada di sekitar tongkrongan atau mungkin sekitar kompleks Kak Ocha gitu ya. Atau mungkin Kak Ocha mahasiswa gitu, sekitar kampusnya Kak Ocha mungkin. Kira-kira apakah ada orang yang butuh cemilan kah? Mungkin ada orang yang kayak udah males dengan cemilan yang ada gitu, jadi butuh cemilan baru. Wah, itu kan bisa tuh ya. Ada juga sekarang tuh lagi tren yaitu cemilan sehat teman-teman ya. Dan juga mungkin ada yang butuh jasa titip beli barang kah? Nah, mulai dari situ. Dan sama kayak teman-teman yang lain ya, apalagi yang tadi yang di NTT itu ya, yang ubah daun kari jadi cuan. Nah, itu dong cuma lihat hal biasa aja dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mungkin Kak Ocha bisa membuka TikTok ataupun Instagram Kak Ocha, cari referensi ide bisnis modal kecil juga boleh banget. Jadi setelah itu, lalu Kak Ocha ya, modifikasi aja dengan sesuka hatinya Kak Ocha. Nah mungkin kayak di Jawa tuh ada donat gitu ya, ada donat bentuknya, ada gambar-gambarnya gitu. Nah bisa tuh di Kak Ocha mungkin ya bisa menggambar gitu ya, donatnya digambar dengan budaya fak-faknya. Waduh, ada logo-logo palanya. Nah siapa tahu ya teman Pro 2 itu malah diminati. Yang penting jangan kelamaan wacana aja sih Kak Ocha ya, yang penting langsung eksekusi. Nah terus satu lagi dari Kak Bimo katanya. Nah Kak Bimo ini, wah Kak Bimo dari Sulawesi. Tadi ada yang request juga dari Sulawesi tapi Kak Maniche ya. Wah, apakah ini temannya Kak Maniche Kak Bimo? Siang Pro 2 katanya, saya lagi coba jualan kopi botolan tapi saya susah bagi waktu antara kampus dan juga jaga jualan. Oh, jadi anak kampus nih ya, mahasiswa Kak Bimo ya. Dan kira-kira biar bisnis tetap jalan, kakak apa nih, kakak mau ada tips gak? Jujur Maul juga lagi jualan sih, Maul tuh punya usaha ya teman Pro 2 ya, namanya Berkah Melimpah. Kita tuh jualan risol, jualan pempek, jualan bolen, jualan pizza, aduh berbagai macam teman Pro 2 ya. Dan Maul juga tipe orang yang masih mahasiswa teman-teman ya, jadi sebenarnya tugas akhir juga. Dan kalau misalnya dibilang itu hektik atau enggak hektik teman Pro 2, tapi yang penting adalah kalian harus tahu prioritasnya teman-teman. Kalau misalnya kampus itu tentunya penting teman-teman, teman Pro 2 ya, tapi kadang Maul pergi untuk memprioritaskan usaha ketika ada kesempatan, ketika usaha itu tuh kayaknya bakal lancar gitu, bakal lebih banyak peminatnya, misalnya ada event-event gitu ya. Jadi

nggak usaha kan, kamu kan lagi mahasiswa, mending fokus aja sampai lulus. Ya tapi kan kesempatan, ya kesempatan nggak bakal datang dua kali nomor dua ya. Jadi itu sebenarnya opportunity cost juga sih teman-teman. Kadang mungkin ketika kita prioritaskan yang lain malah berkurang gitu. Jadi teman-teman harus lihat juga kira-kira kesempatan apa yang menurut kalian tuh kalian bisa prioritaskan usaha kalian daripada yang lain di momen itu ya, bukan terus-terusan teman-teman. Tapi tentunya sebagai mahasiswa, tugas kalian semua adalah menyelesaikan studi nomor 2. Karena jujur Paul berbicara dari pengalaman juga ya teman-teman ya, Paul pernah keteteran juga nomor 2. Jadi emang ya waktu lagi kuliah dan juga sambil berusaha tuh kayaknya benar-benar challenging. Tapi ya di situ suka dukanya nomor 2. Karena kita mulai usaha ketika kita tuh masih belajar gitu ya. Bukan ketika kita udah lulus baru kita mulai usaha.

yaitu bisa atur jadwal gitu ya. Bisa lewat notes, bisa lewat notion dan sebagainya. Pokoknya atur aja teman-teman ya. Jangan sampai kalian menyesal ketika harus mengorbankan salah satunya. Padahal kalian tuh sebenarnya pengen juga untuk berusaha gitu. Ya gitu sih kalau dari Maul ya teman Pro 2 ya. Anyway, sama Pro 2 seru banget pertanyaannya. Dan sekarang udah pukul 12 lewat 56, 4 menit terakhir sebelum kita masuk di pukul 1 siang.

kita, iya generasi muda Gen Z teman-teman ya. Bahkan Gen Alpha juga kayaknya udah pada berkecimpung juga tuh di dunia UMKM tahun Pro 2. Anyway, sangat-sangat kreatif Gen Z. Jangan sampai pernah kehabisan ide ya. Jangan mau cuma jadi pasar atau pembeli yang konsumtif. Udah saatnya ketong semua berubah jadi penggerak ekonomi ya. Jadi agent of change juga, jadi job creator, jadi pencipta lapangan kerja ya. Jadi jangan menunggu lapangan kerja Tom Pro 2, tapi menjadi mencipta lapangan kerja. Waduh, karena kalau menunggu itu gak pasti ya Tom Pro 2 ya. Jadi manfaatkan semua kemudahan teknologi digital yang ada dan juga lestarikan budaya lokal ketong semua lewat karya bisnis kekinian. Anyway, Tom Pro 2 di 3 menit terakhir ini mau pamit undur diri dan itu dia obrolan kita di tangan kreatif generasi muda masa depan UMKM Indonesia. Tentunya mau masih akan menemani kalian semua Tom Pro 2 sampai jam 6 ya. Di jam 1 kita bakal bahas sports dan juga di jam 2 kita bakal bahas entertainment. Jadi Tom Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Nugi, yaitu Sudahkah Cukup.

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: guys, jangan itulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing bersilweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
0: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
0: Belum tahu ya. Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Juga-juga gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Jangan main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya sama Pro 2 di siang hari ini ya? Entah kenapa kok dari studio kelihatannya udah mulai gelap, teman-teman ya. Dari tadi berawan sih, tapi kayaknya udah mulai mendung nih sama Pro 2. Jangan sampai kalian semua yang beraktivitas di luar ruangan ya sampai kehujanan karena cuaca yang kadang kidding ini, teman Pro 2. Pastikan kalian semua menyediakan payung dan juga jas hujan ya. Dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, teman Pro 2. Dan di pukul 2 ini, teman-teman, kita bakal ngebahas seputar entertainment di santai siang pada pukul 14:09 waktu Indonesia Timur ini. Kita mulai dengan entertainment apa ya, teman-teman ya? Banyak banget tuh, Bianas. Ini deh. Ada waralaba horor baru nih, teman Pro 2. Dan ini kayaknya seru banget untuk kita bahas karena ini kan udah Agustus ya, 2 bulan lagi itu udah masuk di Oktober dan mulai masuk di Halloween dan sebagainya. Jadi kayaknya kita tuh emang udah mulai dijejelin banyak waralaba horor baru-baru ini, teman-teman. Dan ini soal film yang kayaknya kalian juga tahu deh judulnya ya, yaitu dari Insidious Out of the Further, hadir sebagai babak baru dari waralaba horor. Di mana waralaba horor yang seperti kita tahu yaitu Insidious kembali hadir nih melalui film terbarunya yaitu Out of the Further. Film yang menjadi babak ke-6 ya. Babak ke-6 dalam franchise tersebut menawarkan pendekatan berbeda dengan menghadirkan cerita yang diharapkan menjadi awal baru bagi waralaba horor populer itu. Dan dikutip dari Variety, disutradarai oleh Jacob Chase, Chase mengatakan dirinya tidak ingin sekedar mengulang formula yang telah digunakan dalam 5 film Insidious sebelumnya. Sebagai penggemar waralaba tersebut, ia memahami bahwa penonton membutuhkan sesuatu yang terasa baru ya. Dan dalam film ini, cerita berpusat pada karakter Gemma di tahun Pro 2 yang diperankan oleh Emily Eve, di mana memiliki kemampuan melakukan proyeksi astral, sebuah kemampuan yang sebelumnya juga menjadi bagian penting dalam sejumlah film Insidious. Namun, Gemma ini memiliki kemampuan yang berbeda. Ia mampu membawa makhluk dari dunia The Further ke dunia nyata. Wow, bisa summon ya teman-temannya. Dan juga kemampuan tersebut menjadi sumber berbagai situasi horor nih. Dan juga Gemma harus menghadapi trauma yang diwariskan dari sang ibu, sekaligus berusaha melindungi putrinya dari ancaman makhluk yang berasal dari dunia lain. Bagi sutradaranya yaitu Chase, menciptakan rasa takut bagi penonton memiliki kemiripan dengan sebuah pertunjukan sulap. Jadi, setelah menyelesaikan Insidious Out of the Further, Jacob Chase dikabarkan akan melanjutkan proyek film horor baru yang masih dirahasiakan nih, bersama rumah produksi Blumhouse untuk Universal. Proyek tersebut semakin memperkuat kiprah Chase ya sebagai salah satu pembuat film horor generasi baru yang mencoba menawarkan pendekatan yang berbeda. Dan kira-kira teman Pro 2 yang suka dengan Insidious, apa kabarnya dan juga apa tanggapannya teman Pro 2 mengenai waralaba horor terbarunya yaitu Insidious Out of the Further? Dan itu dia teman Pro 2, informasi entertainment, hiburan dan juga film ya. Tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id, silakan membaca lebih lanjut di rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Anggun dengan lagunya My Man.

0: Teater satu. Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama aku.
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku rela dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita

0: sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau mau

0: Mel, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Tunggu dulu, emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan.

0: bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, Sobat Muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik, ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

02. Tahukah kamu, selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

karya Terelie yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafaf, teman terbaik kamu. Dan juga Tom Pro 2 mau ada info nih, terutama di pukul 15.37 di mana kita bakal membahas seputar informasi lokal, informasi seputar kota Fak-Fak, yaitu kota Pala, atau Pro 2. Di mana kamu semua harus tahu kalau pendaftaran turnamen futsal Bupati Cup 2026 resmi telah dibuka, Tom Pro 2. Pendaftaran Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 resmi dibuka pada hari Senin tanggal 24 Agustus ya. Baru aja kemarin, teman-teman. Dan pembukaan pendaftaran menandai dimulainya tahapan kompetisi yang dipersiapkan untuk mempertemukan tim-tim futsal terbaik di Kabupaten Fak-Fak. Pendaftaran peserta akan berlangsung hingga 25 September, jadi kalian ada waktu 1 bulan nih, teman-teman Pro 2. Panitia mengimbau seluruh tim yang berminat untuk segera mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Total hadiahnya, teman Pro 2, hingga 168 juta. Bayangin aja, teman-teman ya. Di mana turnamen futsal Bupati Cup menawarkan total hadiah sebesar 250 juta yang diperebutkan pada kategori putra dan putri, di mana kategori putra menyediakan total hadiah 168 juta sedangkan kategori putri sebesar 81 juta. Ketua panitia turnamen futsal Bupati Cup 2026 yaitu Siti Hajar Uswanas mengatakan dibukanya pendaftaran menjadi tahapan penting nih sebelum seluruh rangkaian pertandingan dimulai. Panitia memastikan proses pendaftaran berlangsung tertib dan juga transparan ya, sehingga seluruh tim yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam kompetisi. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi dan hadiah, tetapi juga diharapkan menjadi ruang bagi para pemain futsal, terutama para pemain lokal kita ya di kota Fak-Fak ini, tahun Pro 2, untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dengan resminya dibuka pendaftaran, panitia mengajak seluruh tim yang berminat segera mengambil bagian nih dalam turnamen futsal Bupati Cup 2026. Kak Maul, di mana daftarnya? Silakan Tom Pro 2 mengunjungi rri.co.id ya. Karena di situ ada posternya yaitu Bupati Cup, teman-teman. Dan itu dia informasi yang Maul kutip dari laman website rri.co.id. Tom Pro 2 ingin membaca lebih lanjut, ingin melakukan pendaftaran, silakan mengunjungi rri.co.id. Dan itu dia futsal Bupati Cup 2026. Menurut kalian gimana, Tom Pro 2, memberikan tanggapan kalian dan juga mau request lagu boleh banget, teman-teman. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Niki, yaitu High School in Jakarta.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Keren banget nih jaketmu, dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang beli produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal. Yuk, cintai produk dalam negeri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Info Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia. Ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

sudah menemani kalian semua di Santai Siang dari jam 11 hingga sekarang sudah 11 menit terakhir ya. Sebelum kita menjelang masuk di jam 5 sore, jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Ya, di pukul 17.49 ini Tawang Pro 2 Maul pamit undur diri. Ya, thank you banget Tawang Pro 2 udah stay tune dan juga membersamai Maul. Dan juga Maul sudah menemani ruang dengar kalian semua ya. Kita udah asik-asik ngobrol dan juga request-request lagu Tawang Pro 2. Kita juga sempat bicara-bicara soal informasi dan juga obrolan yang seru. Dan nanti kita ketemu lagi sama Pro 2 ya di lain waktu. Dan setelah ini akan ada Kak Abdi yang akan menemani kalian semua sama Pro 2 dari jam 6 hingga nanti di pukul 12 malam. Jadi tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak Fak. And see you next time. Bye bye.

0: ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Sabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kau. Ya, teman Pro 2, balik lagi ya bareng Abdi Wijaya Pranata yang bakal nemenin kalian di segmen Soro Ceria dan Jaga Malam edisi

25 Agustus 2026. Ya, selama 6 jam ke depan kita akan bareng-bareng ya teman Pro 2 dengan keseruan-keseruan yang luar biasa dan juga lagu-lagu yang keren yang telah disiapkan dari MD Pro 2 tentunya. Dan ya teman Pro 2, sebentar lagi kita akan mendengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin menunaikan sholat maghrib untuk segera siap-siap, dan buat teman Pro 2 yang beragama lain, jadikanlah momen maghrib ini menjadi momen untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Baik, Imam Prudua, itu tadi ya, bersama-sama kita udah dengerin Darhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Jadi buat Imam Prudua yang saat ini menunaikan salat Maghrib, semoga amalannya diterima oleh Allah SWT. Dan buat Imam Prudua yang beragama lain, jadikanlah momen ini momen untuk beristirahat dan tetap bersama Prudua, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: FM。
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di 9 FM berdua fak-fak teman terbaik kamu. Ya, teman berdua, malam ini ya kita akan membahas tentang hal-hal yang sangat dekat dan mungkin kalian pernah baca, pernah mengalami, dan ini sedang terjadi. Kita akan membahas tentang kekeringan El Nino dan Karhut lah teman berdua. Ada 3 pembahasan yang menarik banget untuk dibahas di malam hari ini. Dari jam berapa ya? Jam 7 nanti sampai jam 12 malam nanti. Karena menurut Abdi, kita sebagai anak muda harus tahu dan harus berdampak baik untuk lingkungan. Jadi kita harus mengetahui informasi-informasi tentang hal-hal yang baru. Dan juga nanti Abdi minta tolong juga sama teman berdua yang lainnya yang mungkin saat ini lagi mengalaminya atau saat ini menjadi relawan tentang Karhutlah ataupun ini, apapun itu ya, tentang El Nino dan kekeringan. Boleh banget untuk share pengalaman kalian dan juga sharing kalian di nomor Pro 2 di 0811 4894 990, atau bisa juga chat di RRI Digital. Pokoknya pengalaman kalian teman berdua ataupun cerita kalian itu sangat menarik banget untuk dibahas dan menarik banget untuk kita diskusikan sama-sama teman berdua. Jadi Abdi minta ya untuk teman berdua supaya kita bisa saling membantu dan saling mengingatkan agar kejadian-kejadian musibah seperti ini bisa berhenti ataupun bisa minimal bisa mengurainya. Jadi kita akan membahas ini seru-seruan. Oke, Abdi tunggu ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: FM.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Masih 89 FM Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, akhir-akhir ini kita pasti merasakan udara makin panas ya. Tanah mulai kering dan hujan seperti datang tidak menentu. Yaps, kadang gerimis aja, kadang awan tebal, hitam tapi tidak hujan. Nah teman Produa, kondisi ini perlu kita perhatikan ya, karena kekeringan ini bukan sekedar soal tidak turunnya hujan ya teman berdua. Kekeringan terjadi ketika ketersediaan air lebih sedikit dibandingkan kebutuhan dalam waktu tertentu. Dampaknya tentu bisa terasa di banyak hal, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pertanian, hingga kondisi lingkungan. Nah, buat anak muda, isu ini sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita. Air yang kita gunakan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, sampai untuk kebutuhan di sekolah atau tempat kerja, semuanya bergantung pada ketersediaan air. Jadi ketika alam mulai kekurangan air, itu artinya kehidupan kita juga akan berdampak. Nah, teman berdua, sekarang sudah berdampak atau belum? Boleh banget untuk share jawaban kalian di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811

0: 0811-4894-990. Kalau Abdi sih sangat berdampak sekali. Aduh.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
6: Din,
5: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
6: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
5: Apa sih? Ya ngomong aja.
7: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu. Tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
6: Betul, hobi sih hobi. Tapi jangan sampai ganggu orang lain.
5: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus, kan?
6: Cak.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Masih di 9 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kalau kita berbicara tentang kekeringan, kita sering mendengar salah satu kata yang kalian mungkin tahu dan familiar sekali untuk saat ini. Namanya tuh El Nino. Sederhananya teman Pro 2, El Nino ini adalah fenomena iklim yang berkaitan dengan meningkatnya suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Pasifik tropis. Fenomena ini dapat mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia saat ini. Dan di Indonesia ini teman berdua, El Nino ini sering dikaitkan dengan kondisi yang lebih kering, terutama ketika berlangsung bersamaan dengan faktor iklim lainnya. Tapi teman berdua, penting juga ya untuk dipahami, El Nino bukan berarti seluruh wilayah Indonesia otomatis mengalami kekeringan, tapi tidak semua. Nah itu teman berdua, ada daerah-daerah yang memang mengalami El Nino, tapi tidak semuanya. Dan kondisi setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Karena itu, informasi cuaca dan iklim dari lembaga resmi tetap penting untuk kita ikuti. Nah teman berdua, dan Kabupaten Fakfak adalah salah satu daerah yang mengalami El Nino. Jadi kalian harus mengerti El Nino ini apa dan dampaknya seperti apa. Oke?
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melalui.

FM. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negara.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

masih membahas tentang El Nino, teman Pro 2. Nah, bagaimana sebenarnya El Nino ini bisa berkaitan dengan kekeringan? Nah, ini teman Pro 2 penjelasannya. Ketika terjadi El Nino, perubahan kondisi laut dan atmosfer di kawasan Pasifik dapat mempengaruhi pola pergerakan awan dan hujan, teman Pro 2. Di sebagian wilayah Indonesia, kondisi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan. Kalau berlangsung cukup lama, cadangan air di tanah, sungai, di waduk, dan sumber air lainnya juga dapat ikut menurun. Bayangkan saja, teman Pro 2, seperti baterai ponsel ya. Kalau kita terus menggunakan baterai tetapi pengisiannya berkurang, lama-lama persediaannya pasti menipis. Begitu juga dengan air, teman Pro 2. Ketika penggunaan terus berjalan, sementara hujan kurang, kita perlu menggunakan air dengan bijak supaya tidak kekurangan. Jadi gitu ya, teman Pro 2. Bahasa sederhananya tuh, keperluan makin banyak, tapi sumber pendapatan semakin sedikit. Kayak dong.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis.

0: Ya, masih dapat 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita di Indonesia sesungguhnya. Ya, memang perlu ketika mendengar kata kekeringan, mungkin di beberapa telinga kalian langsung terbayang kalau sawah yang mengalami kekurangan air. Padahal dampaknya jauh dan lebih luas lagi, teman berdua. Kekeringan ini ya dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk rumah tangga, peternakan, pertanian, hingga kebutuhan industri. Bahkan kondisi lingkungan juga bisa berubah karena tanah menjadi lebih kering dan vegetasi lebih mudah mengalami tekanan. Artinya, teman berdua, kekeringan bukan hanya masalah satu kelompok masyarakat saja, tapi menyeluruh sampai hewan dan tumbuhan juga bakal mengalami dampaknya. Nah, sebagai anak muda, kita mempunyai peran. Kita bisa mulai dari kebiasaan sederhana, seperti tidak membiarkan keran terbuka, menggunakan air secukupnya, dan tidak membuang-buang air. Kelihatannya memang sepele ya, kecil, tetapi kalau dilakukan bersama-sama, bayangkan aja 1 juta orang melakukan hal-hal yang seperti itu, tentu dampaknya jauh lebih besar. Jadi ayo, hemat air mulai sekarang.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
2: teman terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di 89 FM, Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Perdua, sekarang kita masuk ke persoalan berikutnya. Kalau kekeringan ini, risiko sangat terjadi ya, yakni kebakaran. Dan ini adalah, sekarang sudah banyak sekali kebakaran hutan dan lahan, karhutlah, atau yang sering disebut ya karhutlah ya, kebakaran hutan dan lahan ya teman Perdua. Karhutlah itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Sekali lagi buat teman Perdua yang belum tahu, karhutlah itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Nah teman Perdua, ketika kondisi lingkungan yang saat ini semakin kering, bahan-bahan seperti daun kering, rumput, ranting dan mitigasi lainnya dapat menjadi lebih mudah terbakar teman Perdua. Namun kondisi kering bukan berarti kebakaran pasti terjadi. Karhutlah ini juga berkaitan dengan berbagai faktor lain, termasuk aktivitas manusia. Karena itu, ketika memasuki periode kering, kewaspadaan harus sangat ditingkatkan. Jangan sampai aktivitas yang terlihat sepele justru menimbulkan risiko kebakaran yang berdampak luas. Dan ini sudah terjadi di daerah kawasan kita ya, di Bumberai. Dan saat ini proses pemadaman api juga masih berlanjut dan berlangsung. Semoga aja api cepat padam dan apa ya, polusi asapnya tidak lagi dirasakan oleh warga sekitar Bumberai. Amin. Dan buat teman Perdua yang mendengarkan yang saat ini di Bumberai ataupun ada saudaranya di Bumberai, boleh banget untuk titip salam ataupun titip kata-kata semangatnya untuk warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Bumberai. Kirim aja di nomor WhatsApp Perdua di 0811 4894 990.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: episode.
1: Ini Adiko.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Masih 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Kita bahas tentang karhutlah, teman Pro 2. Nah, kita sering melihat pemberitaan tentang karhutlah akhir-akhir ini ya, dan identik sekali dengan asap. Tapi teman Pro 2, persoalannya jauh lebih besar. Bukan sekedar asap ya. Kebakaran hutan dan lahan ini dapat merusak vegetasi, mengganggu ekosistem, mengurangi kualitas udara, serta mengganggu aktivitas masyarakat untuk melakukan aktivitas. Dampaknya sangat banyak ya. Dampaknya juga bisa dirasakan oleh kita sebagai anak muda. Sekolah, kegiatan luar ruangan, olahraga, hingga aktivitas masyarakat dapat terganggu ketika kualitas udara semakin memburuk. Karena itu, teman berdua, karhutlah bukan sekedar masalah lingkungan yang jauh dari kehidupan kita ya. Dan ketika hutan terbakar, dampaknya bisa merambat ke kehidupan sehari-hari. Iya. Yang terjadi saat ini apalagi di Kalimantan, kalau untuk di Fakfak ada di Bombrai, dan untuk di yang paling banyak itu titik api ada di Kalimantan, ada di Kalimantan Tengah, Barat, Selatan, semuanya banyak sekali lahan-lahan dan hutan-hutan yang terbakar. Dan kita doakan ya teman-teman berdua, semoga pemerintah dapat segera mengatasi pembakaran karhutlah ini, mengatasi api yang timbul, serta juga dapat menangkap orang-orang yang sengaja membakar hutan dan lahan di Indonesia ini. Amin.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Tolong Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun. Agar aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super. Gak perlu bisa terbang. Gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1800.

1970, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Kira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Iftal, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Mohon perdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran perdua di sepanjang hari ini, Selasa 26 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Uji Pramenta mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fakfak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Rabu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2026, dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bahasa, sekali di udara, tetap di udara.

Ya selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi untuk di 89 FM ya. 89 FM Pro 2 Fak-Fak yang menemani kalian semua, menemani ruang dengar kalian semua di Sepadan. Selamat pagi teman Pro 2. Di edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, Maul yang bakal menemani Sepada kalian dari jam 5 subuh hingga nanti jam 11 siang teman Pro 2. Tentunya kita bakal asik-asikan bareng teman Pro 2 ya. Namun untuk satu jam ke depan ya, untuk mengawali pagi hari kalian semua, kita akan diawali dengan jazz music, yaitu rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami, musik director kami, Tom Pro 2. Semoga kalian semua tetap lebih semangat lagi dalam memulai hari dengan lagu-lagu berikut. Dengan lagu pertama kita, lagu dari Ardito Pramono dengan lagunya Love Distance.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie.

0: On a rhythm.
1: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
3: Maaf, Pa, Dira gak sengaja.
0: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: depo habis, boro-boro dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
4: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
3: Oh ya? Bagaimana caranya?
4: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

teman, hidup ini penuh kesibukan. Namun di balik segala rutinitas, jangan lupa bahwa hakikat hidup adalah beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati terasa tenang. Ibadah bukan beban, tapi sumber kekuatan. Yuk, kita jaga semangat beribadah karena ketaatan hari ini adalah bekal untuk hari esok.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati. Beli pecel buat sarapan, mau nitip gak?
3: Boleh lah, eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu, kamu kok nggak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be.

Yang tahun 2 sambil ditemani lagu dari Warna dengan lagunya 50 tahun lagi. Selamat pagi tahun 2 di Spada bersama Maul teman-teman. Di pukul 6:20 menit waktu Indonesia Timur, sambil menemani pagi kalian semua ya. Yang mungkin baru bangun, tahun 2 masih apa ya? Masih ngantuk ya, masih harus ngumpulin nyawa dulu. Waduh, sama kok kayak Maul juga tahun 2 ya. Tapi jangan lama-lama, jangan sampai telat tahun 2. Kalau misalnya kalian semua bisa lebih semangat lagi dengan memutarkan lagu favorit kalian, boleh banget teman-teman. Silakan request ke Maul ya di 0811-489-4990. Dan juga bisa lewat RRI Digital. Apalagi kalau misalnya kalian semua bisa tambah semangat dan juga bisa tambah ceria ya di pagi hari ini lewat lagu-lagu favorit kalian, Maul bakal senang banget sama Pro 2. Dan selanjutnya teman-teman, kita bakal masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari Steven Sanchez dengan lagunya Sweet Love.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
2: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

Untuk Mempro 2 masih di sepadan. Selamat pagi dalam Mempro 2, masih bersama Maul di Rabu pagi kalian, menemani kalian semua dalam memulai aktivitas di pagi hari atau Mempro 2 ya. Di pukul 6:43, kita baru aja dapat requestan lagu nih dari Kak Indah. Katanya mau request lagu dong Kak Maul, lagu dari Cinta Laura, yaitu yang berjudul Vida. Sambil saya juga lagi nyiapin makanan nih buat anak-anak sekolah. Wah, udah sekolah ya teman Pro 2 ya? Kirain masih libur maulid nih teman-teman. Karena kalau kemarin kan libur maulid ya teman Pro 2 ya, tapi kayaknya beberapa udah mulai sekolah lagi ya. Dan juga teman Pro 2 yang masih mau request lagu sama kayak Kak Indah, boleh banget teman-teman. Bisa menghubungi Maul ya di 0811-4894-990 dan juga lewat LRI Digital. Sambil menemani ruang dengar kalian semua, di jam 7 nanti kita ada perakhiran cuaca dari BMKG ya teman Pro 2 ya, supaya aktivitas kalian semua lancar terus, gak ada hambatan dengan cuaca yang kadang kiring di kota Fak-Fak ini. Apalagi kalau misalnya sekarang kayaknya masih berawan ya teman Pro 2 ya. Meskipun udah mulai terang, tapi ya masih berawan. Jadi pastikan kalian semua siap-siap dengan jas hujan dan juga payung kalian ya. Kita harus mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Yang penting ada plan B-nya aja teman Pro 2 ya. Bahkan ada plan C, plan D, plan E, sampai Z teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kita langsung dengerin aja requestan lagu dari Kak Indah yang lagi menyiapkan makanan di pagi hari ini bersama anak-anaknya teman Pro 2, yaitu lagu dari Cinta Laura Kiel dengan lagunya Vida.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief, assassin,
7: hyper. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
8: Our depan to my path.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Pro 2. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

Yang ngobrol dulu itu dia lagu dari Geisha dengan lagunya Penyesalan Terdalam. Dan tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak di pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur ya Tom Pro 2 ya. Bersama Ulis pada Tom Pro 2 ya, kita bakal dengerin perakiran cuaca nih ya dari perakirawan yang bertugas, supaya kamu semua Tom Pro 2 nggak salah apa ya.

0: di hari Rabu, teman-teman.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Rabu 26 Agustus 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Selanjutnya, suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Selanjutnya, arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur mencapai 1,9 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 19.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Ya, nomor Pro 2 itu dia ya. Perkiraan cuaca yang disampaikan oleh Kak Isabella selaku perkirawan yang bertugas tentunya. Semoga itu bisa menjadi acuan dan juga menjadi petunjuk bagi teman Pro 2 dalam dalam merencanakan aktivitas kalian semua ya di sepanjang hari Rabu pagi ini hingga malam hari, teman-teman. Semoga kalian semua aktivitasnya lancar terus, tidak ada yang terhambat. Dan semoga teman Pro 2 yang mau OTW kerja ya, hati-hati di jalan, selamat sampai tempat tujuan. Semoga tidak ada keterlambatan, teman-teman. Sambil berkendara mungkin teman Pro 2 mau sambil request lagu di 89 FM bro, boleh banget teman-teman. Silakan hubungi Maul di 0811-4894-990. Selanjutnya ada lagu dari Magic dengan lagunya Ruh, teman Pro 2. Why you gotta be so rude?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
4: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Helm Bro 2 masih 89 FM, Bro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul menemani ruang dengar kalian semua di Sembada. Selamat pagi teman Bro 2. Dan kalau tadi jam 7 kita udah bahas informasi kesehatan teman-teman ya, di pukul 8 ini kita bahas yang seru-seru tentunya teman Bro 2. Seperti biasa di pukul 8 kita bakal bahas rangkaian peristiwa yang terjadi ya di sepanjang sejarah dan juga di seluruh dunia nih. Pada tanggal 26 Agustus di seluruh dunia ya. Dan juga teman Pro 2, siapa tahu teman-teman ada yang ulang tahun di tanggal 26 Agustus ini. Kalian penasaran gak sih di hari ulang tahun kalian di tanggal ini itu apa yang terjadi teman-teman di sepanjang sejarah? Siapa tahu ternyata kalian lahirnya pas-pasan dengan peristiwa yang menakjubkan nomor 2 ya. Anyways, kayaknya kita mulai dengan posisi pertama kita teman-teman. Kalian semua harus tahu kalau misalnya di tanggal 26 Agustus pada tahun 1071 ada pertempuran namanya Pertempuran Manzikert, di mana pasukan kekaisaran Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan mengalahkan telak pasukan kekaisaran Bizantium. Kemenangan ini membuka pintu lebar bagi bangsa Turki untuk menetap di Anatolia atau Turki modern. Lalu pada posisi kedua, pada tanggal 26 Agustus di tahun 1346 ada lagi pertempuran lanjutan nomor 2 yaitu pertempuran Crecy, di mana salah satu laga yang paling menentukan dalam perang 100 tahun antara Inggris dan Perancis, yaitu pasukan pemanah busur panjang atau longbow Inggris membuktikan bahwa strategi dan teknologi panah bisa melumpuhkan kavaleri berbaju zirah berat yang dipimpin oleh Perancis. Padahal waktu itu Perancis itu jauh lebih dominan loh tahun Bro 2. Lalu pada posisi ketiga pada tahun 1498 Michelangelo menerima komisi patung Pieta. Kardinal Perancis menugaskan seniman muda yaitu Michelangelo Buonarroti untuk memahat Pieta, mahakarya marmer yang menggambarkan Bunda Maria memangku jenazah Yesus, dan ini kelak menjadi salah satu karya seni teragung yang ditampilkan di Vatikan nomor 2. Dan kita udah masuk di posisi ketiga teman-teman. Posisi keempat dan selanjutnya mau bakal lanjutin setelah beberapa lagu berikut. Ini dia lagu selanjutnya dari Within the Temptation yaitu What Have You Done.

0: serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Aku mau beli bukunya.
0: Iya,

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Elong Pro 2 masih di sepadan. Selamat lagi teman Pro 2, dan kita masih bergabung dengan rangkaian peristiwa, teman-teman ya. Rangkaian peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah dan juga di seluruh dunia. Tadi kita udah masuk di posisi ketiga di tahun 1498 ya, yaitu Michelangelo menerima komisi patung Pietà. Kita masuk di posisi keempat sekarang teman Pro 2 pada tanggal 26 Agustus di tahun 1768, Kapten James Cook memulai pelayaran perdananya, di mana kapal HMS Endeavour bertolak dari Inggris membawa Kapten James Cook dalam ekspedisi ilmiah ke Pasifik. Pelayaran ini nantinya memetakan Selandia Baru dan pantai timur Australia loh. Dan selanjutnya tahun Pro 2 di tanggal 26 Agustus pada posisi kelima ya. Di tahun 1789, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Perancis, di mana Majelis Konstituante Nasional Perancis mengesahkan Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, di mana dokumen ini menjadi fondasi kebebasan individu dan juga kesetaraan hukum dan demokrasi modern di seluruh dunia. Wih, keren banget gak sih? Lalu pada posisi ke-6 di tahun 1791, John Vitek mempatenkan kapal uap. Penemu asal Amerika Serikat yaitu John Vitek mendapatkan paten atas kapal bertenaga uap tahun Pro 2. Menjadi batu loncatan penting sebelum era transportasi uap komersial meledak. Dan posisi ke-7 teman-teman, pada tahun 1810, eksekusi Santiago de Liniers di Argentina, di mana mantan raja muda yaitu Rio de la Plata dieksekusi oleh regu tembak setelah memimpin pemberontakan kontra-revolusioner melawan revolusi Mei di Argentina. Dan kita udah masuk di posisi ke-7 tahun Pro 2. Tetap stay tune di 89 FM ya, karena selanjutnya kita bakal bahas di posisi ke-8 mulai tahun 1883. Nanti juga ada Indonesia loh tahun Pro 2. Nah, dan selanjutnya teman-teman, ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Malik The Essentials dengan lagunya Dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kamu Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu dan juga teman Pro 2. Sekarang kita masuk di posisi keberapa? Posisi ke-8, teman-teman ya. Nah, karena tadi kita udah masuk di posisi ke-7, posisi ke-8 kita, teman-teman. Di tahun 1883, di tanggal 26 Agustus, ini yang mau bilang ya, dari Indonesia nih teman Pro 2. Letusan katastropik Gunung Krakatau mencapai puncaknya. Hah? Letusan gunung, Kamal? Iya. Gunung Krakatau di Selat Sunda meletus dengan kekuatan dahsyat yang suaranya terdengar hingga ribuan kilometer, teman-teman. Hingga terdengar hingga Australia dan Samudra Hindia. Bayangin aja, teman-teman, seberapa mengerikannya itu, teman Pro 2. Letusan serta gelombang tsunami raksasa yang menyertainya menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa dan abunya mengubah iklim global. Dan itu berlangsung selama berbulan-bulan, Om Pro 2. Waduh, serem banget gak sih? Nah, kalau itu tadi udah dari Indonesia ya. Kita masuk di posisi ke-9 pada tahun 1910. Lahirnya sosok penuh cinta kasih yaitu Bunda Teresa. Dimana Anji Zegongzi Bujaju yaitu Bunda Teresa lahir di Uskup dan sekarang Skopje ya, yang dikenal dengan Skopje Makedonia Utara. Di mana dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani kaum miskin di Kalkuta yang mengantarkannya meraih hadiah Nobel Perdamaian. Pada posisi ke-10 tahun Pro 2 pada tahun 1914, pertempuran Tannenberg dimulai. Di front timur Perang Dunia Pertama, Angkatan Darat Jerman bentrok dengan Angkatan Darat Kekaisaran Rusia. Pertempuran ini berakhir dengan kehancuran total pasukan Rusia beberapa hari kemudian. Dan kita masuk di posisi ke-11. Pada tahun 1920, kaum perempuan di Amerika Serikat resmi memiliki hak pilih akhirnya. Di mana amandemen ke-19 Konstitusi Amerika Serikat resmi disahkan, melarang diskriminasi hak pilih berdasarkan gender. Momen kemenangan gerakan hak-hak perempuan atau suffragette ini kini diperingati sebagai Women's Equality Day. Wih, keren banget om Pro 2. Dan teman-teman, kita udah masuk di posisi ke-11 ya. Kayaknya ini posisi terakhir deh. Di posisi ke-12 om Pro 2, pada tahun 1936 di tanggal 26 Agustus ada Traktat Anglo-Mesir yang ditandatangani. Di mana Britania Raya menandatangani perjanjian yang menarik nih. Sebagian besar pasukannya dari Mesir, yaitu kecuali yang bertugas mempertahankan terusan Suez. Dan itu dia tahun Pro 2 di posisi ke-12 ya. Kita sudah membahas rangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Agustus di sepanjang sejarah dan juga di seluruh dunia di tanggal 26 Agustus. Karena ini udah pukul 8.52, tahun Pro 2 kita sudahi rangkaian peristiwa tersebut karena nanti jam 9 Maul bakal ngobrol-ngobrol dan kalian tahun Pro 2 terkait apa? Terkait obrolan yang seru tentunya. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di 89 FM dan ini dia lagu selanjutnya. Lagu dari Roni Parulian yaitu Tak Ada Ujungnya.

Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa.

penceritaan yang mengusik. Dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS?
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Innovation Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
5: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
4: Oh ya? Bagaimana caranya?
5: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.